0: 现在时间16:00。
1: Halo para pendengar semuanya, jumpa lagi di FM 93.1 setiap minggu sore dari pukul 4 sampai dengan 5 bersama dengan Jenny di acara Heni Xin Dian Xin di Taipei 广播电台 FM 93.1 每星期日下午4点到5点等你哦。

Halo semuanya, kita ada di dalam zona khusus untuk imigran baru di Taipei. Bagi Anda yang belum tahu, di Taipei berbagai macam pelayanan bagi Anda semua. Inilah daftar layanan publik untuk layanan dari hari Senin sampai Jumat dari pukul 9 sampai pukul 5. Untuk Departemen Kesejahteraan Sosial, yang pertama, subsidi asuransi keluarga penghasilan rendah, Anda bisa tekan 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, dapat hubungi 02272.

Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda dapat menghubungi nomor 02-27-20-8889 dengan extension 6969 sampai dengan 6971. Untuk Departemen Pendidikan, informasi terkait tentang mendaftarkan SD, Seminar Pendidikan Dasar Orang Dewasa, dan informasi universitas setempat. Anda juga bisa menghubungi di nomor telepon 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda juga bisa menghubungi di nomor 02-27-20-8889 dengan extension 1216. Dan untuk Departemen Kesehatan, Anda juga mendapatkan informasi tentang kunjungan pernikahan, kunjungan pasca melahirkan, subsidi di perawatan sebelum persalinan, dan subsidi terkait kesehatan eugenetika. Anda bisa tekan 1999, dan apabila Anda ada di luar kota, Anda bisa hubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 7118. Bagi Anda yang membutuhkan tenaga kerja, Anda bisa mencari informasi ini di Departemen Tenaga Kerja. 1. Untuk pelatihan kejuruhan, Anda dapat telepon di nomor telepon 02-28-72-1940. Layanan ketenaga kerjaan, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 02-23-08-5231 dengan extension 703. Dan Anda juga bisa telepon di extension 712. Departemen Urusan Sipil, Kewarganegaraan, Peraturan Sipil, dan KTP. Anda bisa menghubungi di nomor telepon 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 6261. Dirjen Anggaran Akuntansi dan Statistik, Analisa Statistik dan Profil Populasi Imigran Baru, Pencarian Kerja dan Pekerjaan, Pendidikan dan Budaya, Pengasuhan Anak, dan lain-lain. Anda dapat menghubungi di nomor telepon 1999. Dan juga apabila Anda ada di luar kota, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 7624. Untuk Sekretariat Layanan Konsultasi Hukum, Anda dapat menghubungi 1999, dan apabila Anda ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 6162. Untuk Departemen Kebudayaan, Subsidi Kegiatan Seni Budaya, Anda juga bisa telepon di nomor 1999. Apabila Anda di luar kota, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 3527. Informasi tentang Departemen Informasi dan Pariwisata, Rekreasi Taipei dan Wisata Kuliner, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 1999, dan apabila Anda ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 3343. Untuk Departemen Kepolisian, Kantor Polisi Urusan Luar Negeri, untuk mendapat surat keterangan kelakuan baik, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-23-81-7494 dan nomor telepon 02-23-75-2105. Untuk Brigade Perlindungan Wanita dan Anak, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-59-2016 dan 02-27-59-0827. Untuk Departemen Pembinaan Pegawai Negara Sipil,
Anda dapat menghubungi di Taipei eCampus dengan nomor telepon 29320212. Oke, hari ini adalah informasi yang terpenting bagi Anda semua. Apabila Anda bisa mencatat atau apa

Bila Anda membutuhkan informasi lainnya, Anda dapat mendengar ulang untuk informasi ini atau minggu depan Jenny akan bacakan lagi bagi Anda semua. Terima kasih.

Halo semuanya, jumpa lagi dengan Jenny di sore ini. Apa kabar semua? Tentu baik. Wow, tak terasa ya, minggu ini adalah Father's Day. Jadi bagi Anda yang ingin merayakan di Taiwan, mungkin sudah beli kadonya atau belum beli. Kalau belum beli, kita mulai pikir nih, harus kasih kado apa buat beliau? Karena beliau juga salah satu bapak kita di Taiwan. Ada yang bapak asli ya, jadi istilahnya bapak kandung yang di Taiwan. Ada juga yang namanya bapak mertua yang ada di Taiwan. Gak apa-apa, yang penting bapak. Karena hari Father's Day ini, siapapun dia bapak boleh kita rayakan. Jadinya siapapun asal dia bapak. Jadi kadonya apa ya yang harus kita siapkan? Kadang-kadang kado yang kita siapkan bisa berdasarkan umur mereka. Kalau sekitar 40-50 tahun, biasanya kado yang paling cocok adalah jam tangan, perfume, dompet, sepatu, terus sudah gitu perlengkapan olahraga. Misalnya mereka suka lari pagi gitu ya. Sekitar umur 50-60 tahun, hadiah yang cocok adalah alat pijat, smartwatch, terus lagi yaitu baju yang nyaman, sepatu yang enak dipakai, dan juga bisa kalau boleh ditambah lagi plus makan bersama dia. Kalau untuk 60-70 tahun, nah ini kayaknya mereka udah gak peduli masalah cakep-cakepan gitu ya. Jadi dompet kulit juga kayaknya ya gak usah lah, gak apa-apa. Dasi juga gak usah, gak apa-apa. Nah yang sekarang ini yang mereka paling penting adalah alat-alat kesehatan dan juga makanan yang sehat. Dan juga ada lagi adalah

olahraga-olahraga yang bisa memacu ingatan mereka, misalnya catur, mahjong. Nah, sekarang mahjong lagi terkenal nih, baik di manapun ya. Di Indonesia juga ada tempat mahjong, tapi mereka nggak boleh pakai uang ya, jadi hanya untuk bermain gitu ya. Nah, ada lagi yang 70 ke atas, biasanya mereka tentu lebih suka apa? Kalian pasti nggak akan nyangka kalau misalnya kakek kita, yang kita panggil bapak juga, mereka suka yang namanya foto keluarga. Mungkin kalian gak nyangka gitu ya. Kan kalau misalnya kita lihat nih, kadang-kadang nih kalau kita pergi ke rumah seseorang, dia kadang suka pasang foto keluarganya di depan ruang tamu atau ruang keluarga. Nah, di sana Anda bisa lihat, wah, ini adalah foto keluarga mereka. Nah, fotonya itu biasanya kalau misalnya ke sana mereka akan kasih tahu, wah, ini saya, ini anak saya, ini cucu saya, ini menantu saya. Pokoknya happy banget dia nunjukin foto-foto yang ada di sana. Nah, berarti mereka tuh suka kado kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada kesempatan, kalian boleh ajak papa mama kalian untuk pergi ke foto studio untuk foto bersama. Kalau misalnya foto, kenapa mesti foto studio ya ditanya? Oh, enggak kan di sana ada bantu make up biar keren. Oh, sekarang udah ada ini ya. Jadi langsung dibetulin gitu ya. Jadi di HP aja langsung udah kelihatan cakep gitu ya. Jadi enggak usah di make up lagi ya. Enggak usah make up artis, semuanya langsung gitu diedit di HP. Boleh juga. Ya pokoknya kalian kalau bisa foto bersama, atau kalian juga bisa jalan-jalan bersama. Mumpung sekarang lagi libur, kalian bisa jalan bersama, foto bersama dan dikenang bersama. Ini yang terpenting bagi semua orang, ya nggak? Jadi kenangan yang indah, baik bagi dia itu adalah kenangan yang indah, bagi kita juga pasti, karena kita bersama orang tua kita. Kadang-kadang ya kita bukannya mau bicara seperti apa, kita pasti berharap dia panjang umur, sehat selalu. Tapi kalau misalnya dia udah umur 70-an tahun ke atas, pasti yang lebih diharapkan adalah kebersamaan dan kehangatan keluarga. Jadi kalau bisa dilakukan hal-hal seperti ini bagi mereka selama mereka masih sehat, itu adalah hal yang terbaik dan kado terindah bagi mereka. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Oke, sip, lakukan, siap. 谢谢大家今天有收听我们的 FM 93.1, 不要忘记哦, 下礼拜还是继续锁定我们的节目。谢谢你, terima kasih, Happy Father's Day, bye.